Sumpah deh, swear. Jangan bilang pada orang-orang Jepang ya. Arigato, arigato.